Ewe dan sigish bi jamu kana aw ni ce aw ko kuluma joni aw ko timina ndiyala aw be se ga sigin kanin jamu kan kelin la soro anga bololo sira u fe aw kambe.